0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'udah. Ayuhal hadirun wal muhtaramun rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita, para pelajar-pelajar dan yang hadir di tempat ini.
1: Ahabbatil kiram masyayikh wal ulama wal habaib alladzina hadaru ma'ana fi hadzal majlis.
0: Nama saya adalah Taufikur Rahman, salah satu daripada peserta daurah dari Indonesia pada tahun ini, yang kami berjumlah 11 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
1: Ismi Taufikur Rahman wal fakir ahad min al walfidina min ziyarah fi hadhihi sanah kulluna 16 11 min rijal wa 6 min an nisa.
0: Pekerjaan saya sehari-hari ialah ikut membantu mengajar di pondok pesantren, yang mana pada saat ini pondok itu diasuh oleh alumni daripada Darul Mustafa.
1: Syughli yawmiyan muta'allim alim fi ahadul ma'ahid fi Indonesia khidmatan lahum walladhi yu'assis hadzal ma'had kharijin min Darul Mustafa.
0: Alhamdulillah, di antaranya saat ini ada 4 orang santri yang pernah memondok di pondok kami belajar di Tarim ini.
1: Tulab alladzina yadrusuna 'indakum huna kanu darasu ma'ana 4 min ar-rijal.
0: Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya, izinnya, saya bisa berhadir di negeri 1 juta wali ini, salah satu nikmat yang besar yang saya rasakan.
1: Nashkurul maula tabaraka wa taala bi taufikihi wa qudratihi wa iradatihi hadarna fi hadzal buldan alladhi yusamma alaf alaf wali fi hadzal makan.
0: Dulu waktu saya mondok, saya belajar tentang ilmu nahwu. Di antaranya ada pasal tentang ismul ladzi la yansarib. Al ismul ladzi la yansarib ma fihi illatani au illatun minalitisin.
1: Kuntu ta'allamtu fil ma'had kathir min al funun al ilm wa minha ilmu nahwu wa ta'allamna bab min abwabil nahwu alladhi yusamma ismul la yansarif.
0: Di antara sebab-sebab ilat yang 9 itu ada tarkib.
1: Min hadzal bab yusamma ismul la yansarif yani ilmu ilal 90 ilal 9.
0: Guru saya memberikan contoh tarkib min ilal 90 at-tarkib wa huwa ka ba la ba ka wa hadra mauta.
1: Thumma mudarris hakuna yuallimuna tarkib mithalu ba'labak wa hadra maut.
0: Saya tidak bisa membayangkan, cuma tahunya nama Hadramaut. Hadramaut adalah nama sebuah daerah, gitu saja Ustaz saya membilangkan.
1: Thumma lama sami'ana hadha al-ism, ma tasawwarna fi dhihin. Sami'ana faqat hadha al-ism buldan.
0: Alhamdulillah, dengan izin Allah pada saat ini saya sudah sampai ke negeri Hadramaut.
1: Alhamdulillah al-an bitaufiqillah hadurna ma'akum fi Hadramaut.
0: Kemudian sering di Indonesia mulai anak-anak kecil sampai remaja-remaja itu melantunkan kasidah. Ya Tarim, ya Tarim. Saya mendengar itu saja tidak pernah terbayang saya akan sampai ke Tarim.
1: Thumma kathir sami'ana fi Indonesia minal atfal والشباب يلقنون القصيدة أولها يا تاريم يا تاريم ثم سمعنا فقط وأتمنين أن أجي إلى تلك البلدان.
0: Sekarang Allah buktikan saya sampai dibawa ke tempat ini.
1: ولكن الآن حقق الله وإياكم بحضورنا في هذا البلدان.
0: Selama saya di Indonesia, saya pernah 3 kali menghadiri acara The Tablik Akbar, yang di situ hadir Yang Mulia As-Sayyid Al-Habib Umar.
1: Thumma 3 sinin fi Indonesia hadarna 3 majalis alladhi fiha Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh.
0: Di daerah saya 2 kali.
1: Fi biladi marratain.
0: Yaitu daerah Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah.
1: Ismuha Kalimantan Wusta.
0: Yang satunya lagi adalah di Pulau Jawa, tahun kemarin di daerah Solo.
1: Thumma hadarna marratan thalithah fi Solo, Jawa.
0: Jarak antara daerah saya dengan ibu kota provinsi tempat Yang Mulia Al-Habib Umar berdakwah itu kurang lebih 200 km.
1: Thumma bu'ud masafah min mantiqati ila dhalikal majlis 200 kilo.
0: Acara itu dilaksanakan malam hari setelah salat Isya.
1: Thumma hadzal majlis ba'da salatul isya.
0: Tetapi kami harus berangkat mulai habis salat subuh.
1: Walakin masyaina ba'da salatul fajar.
0: Dengan harapan bahwasanya kami bisa langsung dekat berhadapan dengan Al-Habib.
1: Narju minallah likai yugarribuna ma'a Sayyidil Habib Umar.
0: Acara itu dilaksanakan di tempat namanya stadion.
1: Thumma hadzal majlis yulqi fi maidan.
0: Stadionnya besar, banyak memuat manusia, mungkin bisa hampir 100.000 mungkin.
1: Thumma hadzal maidan wus'uhu takriban li adad 100.000 syakhs.
0: Tetapi meskipun kami hadir waktu sore acaranya Abi Isa, jangankan kami bisa berhadapan, masuk ke dalam stadion saja kami tidak bisa.
1: Lama masyina min ba'da al-fajr thumma wasalna ba'da al-asr walakin al-muhadara Sayyidil Habib tabda ba'da al-isya walakin ma nakul nadkhul ila hadha al-maidan dakhalna kharij faqat ma dakhalna ila dakhil.
0: Selama 3 kali saya menghadiri acara As-Sayyidil Habib Umar, saya hanya bisa melihat dari jauh dari layar lebar.
1: Mandu hadarna muhadarah Sayyidil Habib Umar syufna faqad fi syashah ma hasalna fursah likai garib ma'a Sayyidil Habib.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada saat ini saya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa berhadapan dengan beliau langsung, bisa bersalaman setiap subuh dengan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lillahil murad fi ma arad. Hadarna salaina ma'a Sayyidil Habib salat al-fajr wasafahna Sayyidil Habib wa garib ma'a Sayyidil Habib.
0: Kemudian yang membanggakan saya di sini, saya melihat bahwasanya banyak tulab-tulab, pelajar-pelajar dari Indonesia yang belajar di sini.
1: Walladhi yufarrihu qalbi katsiran katsir min talabati Indonesia yadrusuna fi Dar Mustafa huna.
0: Bahkan saya lihat sebagian toko-toko, warung-warung yang ada di sini ada tulisan-tulisan bahasa Indonesia.
1: Kedalika ba'du dakakin fi huna maktub fil lawh aw fil jidar kitabah Indonesia.
0: Bahkan banyak makanan-makanan yang dijual dengan selera atau makanan khas Indonesia.
1: Kedalika fi tilkal dakakin yuba' fihi ta'am alladhi khas mawjud faqat fi Indonesia lakin huna mawjud kadhalik.
0: Di antaranya saya sudah mencoba ada makanan khas Indonesia namanya bakso.
1: Wa kadhalika jarabna fi hadha tarim akal khas fi Indonesia faqat alladhi yusamma bakso.
0: Tapi harganya 3 kali lipat daripada harga Indonesia.
1: Bakso hadha yu'tabar dagik yani

0: Mudah-mudahan bisa ada lebih murah lagi nantinya.
1: Wasi'ruhu adhaf min fi Indonesia.
0: Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya hubungan Indonesia dengan Tari banyaknya pelajar, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain Habib Umar bisa lagi berkunjung ke Indonesia.
1: Narju min Allah Subhanahu wa taala likai Sayyid al-Habib yazurna kathiran miraran tulu hayati ila Indonesia.
0: Sehingga tertanamlah rasa kecintaan kepada beliau, rasa hubungan roh dengan beliau, dan anak-anak kami dan orang-orang Indonesia nanti bisa membawa hal-hal yang tertanam di sini, yang sudah menjadi budaya di sini, dibawa ke Indonesia kembali.
1: Hatta ghurisat mahabbatina ila Sayyid al-Habib wa narju minallah an yanfa' at-talabah alladhina yadrusuna fi dar Mustafa wa yanshuruna hadha an-nur nur al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
0: Kira-kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.